O tō mea mai fōki ke he tau porokalama koia o e hivakakala o e pongpong tōna ki. Pepo ke whainga maari e koia ngā hepo pāk tala monu a tā ai telefoni ke te mōtoro ki a pina. Ki e whakahoko hapo pāk tala monu ki ha whatongi a whakahoko i a hoko ini a tā ia i he tolu fitu fitu tāni ma hivatolu. Tolu fitu fitu tāni ma hivatolu. A lawa ke fitu takmai a ki

Tunggu benai hoko itu kau ni mabubu ku adi pungpung ini. Fengah tak aku ya mau wai hotau fahinga hotamaki mau tapaka malawa ya pembe fono. Fastu tadi auli kita kau ni atu ya kete kau ihe firma ku ya toko ni itu tak pegi fono kau nak fakai kiki ya. Ate hiva kau ni pemau ya fast ihe pungpung ini. Kamalo ate fakah hoko fatungi ya kau.